Ja. o te tare ni ngaranzu te nyamnyong der du spa yun sa ne ene chi ka shur ta ngaranzu lamo komozu zaba namda chi ngaranzu hop khale ya pe ka ri lu yul ma shong de de yong da yong du a pe na chi chum den de chi da she se ya so ro chi chum den de she se ni chik tamba tenyang soto wo yang temingi chik lulu yapse we shay singni chik tamba tenyang do wo tenze ta yongdegi wale zina da pena anda kyanzo kashay peche da sanyungi wale anda di tolung shibrunum chi ta shasar re kongi ni dimu chizim chik lia pa tolung chuju yi sungju chi pyrunan kadu liya ene mi di anda rumushi Sungju nas di kasurta nyur sungju jesari di tunggo kali ya ada tunggu cuci ada kaju naya digi laju yang zala be chale mi sambil ya rumusi itu sejuk sore rumusi jesus sungguh semari rumusi demi zangga nanya lo mangkusu bet kali ya ta kanda cik jadah sama be chale sile sendir sendir kong thaga kami shor kanda sunggi terus sungju entah nasi be nyer chale Pada jangal yang itu tak develop, tak sibuk pas dari ni ya. Jadi, tak sebab kedua tu, siapa tuju dengan sekali yang mariti ini siapa kedua ni ya, tudum sungai dende, tak mangku cungsuan, siapa mangku cungsu. Pada Yunzim si siapa cungsu tudum sungai, tapi ni ni cari ya, kerana dalam salah ada sajai kembuji, kong siapa cungsu, kasau tu tudum siapa dili ber, ber ratu sibuk. Jadi cuma sendiri sendiri yang degi. Entah lonjis kau ni, perliya, nyarong liya, kempo acu sini kau jeli liya, saya cuma tahu je. Dunia cik nalo liya, korang ke kubu petikal dia, ah ye je. Ayok petik kau gusoro, tapi petik misu kau petik manusia acu ni, siu cik dah kalai je be, cahaya je sa. Selera liya lokasi je, lomnyi nama le sa. Korang tahu ni mana? Korang ini. Saralia lojong che chabukrosi chene oda chi nanjo ma inyam shin nange zo pulboresha chene oda lonis konre ko anda jelul ta shega chungta jere konang rang gi du da an konang mo shi ba da chero chi ngang mo tu chu chene o de de yong chungta jere da da de